0: Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balekirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
3: Selanjutnya bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Taqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomasiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan kami sudah menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Oke, terima kasih, saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada base-nya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan. Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk kamu yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2, yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia, ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti profit presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau STIKA sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Merah Bulu Tulolipo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
15: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: apaan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indies Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu, aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan admin duk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan saya di pagi hari ini dalam program Semangat Pagi, tentunya menemani sahabat pendengar semua untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru ya. Baik sahabat pendengar, buat sahabat pendengar yang pengen gabung salah satu kebersamaannya di 0882 135 135 ya, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik sahabat pendengar, Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM ya melalui online streaming di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id ya. Oke deh, buat sahabat pendengar pagi ini kita awali dulu Ariana bersama dengan Nicki Minaj dengan Side to Side, mengawali pagi kita di Semangat Pagi tentunya bersama dengan Salsa. Tetap bersama di 103,5.

0: Gagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Oke, baik, masih bersamai sama teman-teman semua ya di Semangat Pagi di pagi hari ini tentunya. Dan selamat mendengar, masuk di hari Minggu ya ini ya. Dan besok udah mau apa nih, kembali menghadapi realita ya di hari Senin begitu. Dan selamat mendengar tentunya, ini untuk anak-anak sekolah gitu ya, udah mulai penilaian tengah semester ya. Ada yang minggu ini, ada yang minggu depan di bulan, di hari Senin, atau lusa minggu depan begitu ya. Dan sebagai orang tua seharusnya sudah lebih tepat ya untuk mengingatkan kepada anak-anak kita gitu kan, untuk mempersiapkan PTS atau penilaian tengah semester ini dengan sebaik-baiknya begitu ya. Jadi buat saudaringer, jangan lupa untuk dipersiapkan secara baik dan juga secara tepat tentunya, agar semua bisa mendapatkan hasil yang bagus. Sederhanamu istimewa, dari Firsa Besari.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
7: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
8: Insan Edukasi, hari ini 13 September tahun 1985, perusahaan video game Nintendo merilis Super Mario Bros. Di Jepang. Ya, Super Mario Bros. Adalah video game kedua yang menampilkan Mario sebagai karakter utama. Video game pertama adalah Mario Bros. Super Mario Bros. Mengisahkan Mario dan Luigi yang harus menyelamatkan Princess Toadstool yang diculik Koopa. Super Mario Bros. Diciptakan oleh Shigeru Miyamoto dan Takashi Tezuka dari Nintendo Creative Department.
9: Permainan Super Mario Bros. Cukup sederhana, yaitu pemain diharuskan bergerak terus ke layar sebelah kanan sambil menghindari rintangan dari musuh. Pemain pun dapat mengambil jamur penambah tenaga untuk mengubah Mario atau Luigi menjadi besar, atau bahkan memiliki kemampuan mengeluarkan bola api. Insan Edukasi, Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang paling sukses. Jutaan kopi terjual di seluruh dunia. Dengan kesuksesannya itu, Mario menjadi populer dan dikenal sebagai maskot utama Nintendo. Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang berhasil membangkitkan kembali industri video game. Seri Super Mario dapat bertahan hingga saat ini dengan video game terbaru, yaitu Super Mario Maker. Super Mario Bros. Merupakan video game yang mempopulerkan genre side-scrolling ke dunia video game. Ya, Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang masuk dalam World Video Game Hall of Fame bersama Doom, Pac-Man, Pong, Tetris, dan World of Warcraft. Nah, Insan Edukasi, kehadiran Super Mario Bros. Memberikan pengaruh bagi dunia hiburan, khususnya yang bisa dinikmati di rumah. Kamu sudah pernah memainkannya belum?
7: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot

0: repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Baik, selamat dengar. Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Semangat pagi Magelang FM. Semangat pagi juga Pak Herman, sehat selalu ya. Dan salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Pak Ari di Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Murni, semuanya aja ya. Terus juga selamat bertugas untuk penyiarnya. Baik, terima kasih ya buat Pak Herman, sehat selalu. Selamat dengar pagi ini ya, di pagi hari, di hari Minggu gitu kan. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya di hari Minggu pagi. Termasuk olahraga di luar ruangan gitu, jalan kaki ataupun jogging keliling kompleks, atau bahkan ke area Car Free Day terdekat ya, atau CFD gitu kan. Terus selain itu juga bisa sepedaan, menikmati suasana pagi yang belum terlalu padat begitu. Terus juga ada senam. Nah, apapun itu ya, ini waktu yang tepat dan juga waktu yang baik untuk kita melakukan peregangan begitu ya, agar badan kita ini tidak terasa kaku-kaku. Karena di weekdays kita sudah menjalankan segala kegiatan di kantor, di sekolah, di mana saja. Nah, saatnya weekend ini adalah waktu yang tepat untuk berolahraga ya, sembari healing-healing begitu ya sahabat tenier. Oke, baik. Baik, sahabat tenier, menemani kita dulu Mawar Dijong dengan Lebih Dari Egoku. Di menit ke-37 lepas dari jam 8 pagi ya. Salsa masih terus menemani sampai nanti jam 10 pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: @gedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang

nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah.

Ya, sobat pendengar, tentunya masih menemani sobat pendengar semua di pagi hari ini. Sobat, dalam rangka peningkatan cakupan aktivasi identitas kependudukan digital dan juga dikaitkan dengan program perlindungan sosial ya atau Perlinsos, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang akan melaksanakan jemput bola untuk pelayanan aktivasi IKD di kelurahan-kelurahan hingga tingkat RT RW. Dan untuk yang waktu terdekat ini dimulai pada 21 September 2026 untuk jadwal jemput bola pelayanan aktivasi IKD di kelurahan tahap 2 tahun 2026. Di mana terjadwal di hari Senin 21 September 2026 sampai dengan Rabu 23 September 2026 ya. Ini akan dilaksanakan di Kelurahan Rejowinangun Selatan dan di Magersari. Waktunya jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang hari. Manfaatkan untuk informasi dan juga manfaatkan pelayanan jemput bola aktivasi IKD ini ya, sahabat pendengar tentunya. Baik, menemani sahabat pendengar di pagi hari ini, Salsa masih punya waktu sampai nanti di jam 10 pagi. Ada Kris Segara dengan Rencana. Menemani sahabat pendengar semua hingga nanti tuntas ya, tetap bersama di Semangat.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: Lagunya bikin lagi.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilu

nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Halo sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
2: Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat nih sahabat, yaitu ketenagakerjaan Kota Magelang Agustus 2025, terutama tentang pekerja formal dan informal.
3: Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di Agustus 2025, Angkatan Kerja Kota Magelang berjumlah 68.060 orang. Dari jumlah itu, 65.130 orang bekerja dan sekitar 2.930 orang masih menganggur. Dan kabar baiknya, tingkat pengangguran terbuka turun jadi 4,3%, mengalami penurunan 0,1 poin dibanding 2024 yang masih 4,4%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 4 orang yang menganggur.
2: Nah, ini yang paling menarik. Tahun 2025, ternyata komposisi pekerja informal lebih besar dibandingkan pekerja formal loh. Angka informal 50,52% atau 32,9 ribu orang, dan formal di angka 49,48% atau 32,23 ribu orang.
3: Wah, selisihnya lumayan juga ya. Padahal tahun 2024, pekerja formal masih mendominasi.
2: Betul, tahun 2024, pekerja formal itu 59,29%. Kini turun cukup tajam. Sementara pekerja informal justru naik 6.580 orang atau 9,81 poin. Ini peningkatan besar dalam 1 tahun.
3: Ada beberapa kemungkinan yang bikin pekerja informal meningkat cukup drastis. Salah satunya sektor jasa yang mendominasi 78% tenaga kerja. Biasanya banyak berisi pekerja informal seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa perawatan, dan lainnya.
2: Jadi pekerja informal itu kayak pedagang kecil, kerja lepas, tukang ojek, pekerja rumahan, sampai pedagang keliling ya?
3: Betul sekali, sementara pekerja formal itu biasanya yang punya kontrak tetap, buruh, pegawai, atau usaha yang punya buruh tetap.
2: Berarti struktur ekonomi Kota Magelang makin mengarah ke sektor jasa. Nggak heran kalau informal menjadi banyak.
3: Yap. Ini pola umum kota-kota kecil yang ekonominya berbasis perdagangan, kuliner, dan layanan masyarakat.
2: Jadi intinya sahabat Alibaba, tenaga kerja informal di Kota Magelang makin mendominasi pada tahun 2025. Ini jadi sinyal penting bagi pemerintah Kota Magelang untuk memperkuat perlindungan sosial, pelatihan, dan akses modal bagi pelaku usaha mikro.
3: Dan untuk melihat secara detail struktur ekonomi di Kota Magelang, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada bulan Mei hingga Juli 2026. Pastikan sahabat, seluruh pelaku usaha ekonomi tercatat ya.
2: Sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Sahabat Anian, masih di Semangat Pagi ya, masih membersamai Anda tentunya. Dan pagi hari ini ya, tentunya ini di pagi ini Sahabat Anian punya banyak agenda untuk menghabiskan weekend ini dengan sebaik-baiknya ya, sebelum besok hari Senin menghadapi kembali realita yang ada dan juga sudah dipenuhi dengan deadline-deadline yang ada tentunya. Dan Sobat Ringer, kita masih punya waktu 15 menit ke depan untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat Sobat Ringer yang pengen gabung, masih salah satu kebersamaannya.

Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk selalu terdengar semua. Dan nanti di jam 10 pagi akan ada rekan IOL yang akan menemani selamat mendengar semua di Barat Golden tentunya. Baik, Salsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi. Meskipun sudah menjelang siang ya, tapi belum jam 12 sih. Selamat pagi menjelang siang buat sahabat pendengar, selamat hari Minggu. Happy Sunday morning. Ini bingung ya, antara pagi dan siang gitu ya. Pokoknya happy Sunday we ya. Di perjalanan hari Minggu, mari kita berhenti sejenak, menenangkan pikiran, menghangatkan hati, dan membiarkan kenangan datang tanpa perlu kita undang. Saya Ayu El bakal hadir membersamai sahabat semua sampai pernah pukul 14 nanti di rangkaian lagu-lagu manca oldies, manca lawas yang dikemas di Barat Golden. Pantesan agak beda, kok gak kedengeran suaraku? Gak taunya lupa handset belum dipasang ya. Okay. Lagu-lagu mancalawas siap saya ajak bernostalgia. Saya ajak Anda flashback ke beberapa dekade tahun yang lalu. Barangkali lagu yang bakal saya hadirkan ini mempunyai kenangan tersendiri untuk sahabat semua. Yang pasti informasi terup to date juga bakal siap saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di pagi menjelang siang hari ini. Seperti biasa, untuk itu saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Ya, lagu-lagu manca oldies karena ada lagu-lagu yang bukan sekedar terdengar di telinga ya. Ya, pernah menjadi teman ketika kita jatuh cinta, menemani saat kita kehilangan, menguatkan ketika hidup terasa berat, dan diam-diam menyimpan cerita di masa lalu. Jangan kemana-mana, sampai pukul 14 nanti saya bakal membuka lembaran-lembaran kenangan lewat lagu-lagu manca lawas pilihan di Barat Golden, Barat Oldies. Dan biarkan melodi membawa kita berjalan kembali ke masa ketika sebuah lagu ini bisa membuat kita tersenyum tanpa alasan ya. Membuat kita terdiam ketika mengingat seseorang barangkali. Atau bahkan membuat kita sadar bahwa waktu boleh berlalu, tetapi kenangan tidak selalu ikut pergi. Sahabat, mungkin banyak hal yang telah berubah dalam hidup kita. Orang-orang yang kita kenal, yang kita sayangi, yang kenal dekat ini datang dan pergi. Hari-hari berganti, kita pun tumbuh menjadi seseorang yang berbeda dari diri kita beberapa tahun yang lalu ya. Namun, ada satu hal yang seringkali tetap bisa tinggal. Sebuah lagu dan cerita yang tak pernah kita titipkan di dalamnya. Maka nikmatilah setiap nada yang hadir pada hari ini. Mas Nenang. Bukan perjalanan sebagai musik, tetapi sebagai perjalanan kecil menuju kenangan, menuju rasa yang berbeda, dan mungkin menuju bagian dari kita yang selama ini kita rindukan. Okay, saya Ayu El bakal hadir selama 4 jam ke depan menemani sahabat di Barat Golden ya. Tetaplah bersama saya Ayu El di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kita buka lewat vokalnya Richard Mark. Kali ini bakal hadir lewat satu title lawasnya, Can't Help Falling In Love With You. Ada gak sih yang merindukan penyiarnya di pagi menjelang siang hari ini? Kalau nggak ada ya udah deh, nggak apa-apa. Yang pasti siang hari ini cukup saya berarti di perjalanan pagi menuju siang Anda itu juga sudah membuat saya begitu nyaman dan bahagia ya. Terus ada Dolly Parton. Kali ini bakal hadir lewat satu lagu lawasnya You Are buat sahabat semua yang selalu setia pecinta lagu manca lawas di Barat Golden. Ayu El stay with you sampai purna pukul 14. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Ava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda, segera bergabung.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El, tentunya di program Barat Golden Magelang FM ya. Dan yang lagi menikmati malam minggu, lagi menikmati hari minggu, happy holiday, happy weekend, happy Sunday gitu ya. Bu Susi pijat gue Ayu, halo. Buat yang sedang jatuh cinta, Anda tahu sedang jatuh cinta saat tidak ingin tidur karena kenyataan pada akhirnya baik daripada impianmu ya. Sebuah berita bakal saya hadirkan di mana mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai tindak pidana judi online atau judol seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Mahfud menyampaikan, kenapa judi online atau judol tidak ditindak, justru transaksi uang yang besar-besaran ini justru terjadi di judi online ya. Menurut Mahfud, hal ini diperlukan agar senantiasa judol bisa tuntas hingga dalangnya. Sehingga judol ini selama ini juga penyelesaiannya tidak tuntas, hanya menyangkut pelaku-pelaku lapangan ya, operatornya tidak, katanya. Mahfud juga menyoroti penyusunan RUU perampasan aset yang tengah berjalan di DPR RI. Dia mendorong agar pemerintah dan DPR RI membuka diri dalam menyusun RUU perampasan aset. RUU maksudnya ya. RUU perampasan aset, sorry ini lagi agak belibet gitu ya. Kak Supandi SM APN, salam kenal dari Cifigalo, Pasundan Bogor. Oke, salam kenal kembali. Di Magelang, Mbak Susi, dia mendorong agar progres dari draft RUU tersebut juga terus dipublikasikan. Dan DPR, juga pemerintah sekarang harus juga membuka diri. Di pemerintah kebiasaannya, kalau upload gitu ya. Dia menekankan agar penyusunan RUU perampasan aset digelar transparan sehingga tidak ada yang ditutupi. Seperti itu ya. Diberitakan sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah masukkan 13 tindak pidana dalam daftar yang dapat dikenai perampasan aset. Ke-13 jenis tindak pidana tersebut adalah korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, dan penyelundupan manusia. Kemudian penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Lalu tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya tindak pidana di bidang perpajakan, di bidang perbankan, di bidang perasuransian, dan bidang pertambangan. Selain itu, pidana di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Barat Golden Magelang FM. Sebuah lagu yang udah di request sama Mas SS ini ya, Mas SS di Klaten ya, I Don't Like to Sleep Alone, Paul Anka, siap saya hadirkan. Dan My Way Frank Sinatra yang udah di request sama Mas Fajar di Magelang ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Barat Golden Magelang FM. Oh ya, Mbak Erna Dwi, halo. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak Ayu. Salamnya buat Mbak Nadine, Mama Hesti, Bunda Eti, Bu Sadua, Pak Iwan, Pak Herman, Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Ira, Mbak Utami, Bu Nani, Bu Asna, Pak Priyo, Mama Hesti, Mbak Sarjia, Mbak Nana Salon, Mbak Harti Maman, Mbak Maya, Bu Wit, Mama Vega, dan grup My Family. Juga semua pendengar Magelang FM, mendengerin aja. Sehat selalu buat Mbak Ayu, tetap semangat sampai paripurna dan selalu diberi rezeki yang barokah, amin. Lagunya Mbak Who can tell her ya. Tulisannya gak gini. Oke, siap saya hadirkan nanti, sabar. Thank you Kakak Ayu, you are welcome. Sekarang yang bakal saya hadirkan, I Don't Like to Sleep Alone dulu dari Paul Anka yang udah di request Mas SS, dan My Way Frank Sinatra yang udah di request sama Mas Fajar. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, Barat Golden Magelang FM.

0: bersama dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan

0: ibadah. Sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?
1: Barat Golden.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Barat Golden Magelang FM. Pak Toha. Pak Toha di Jogja, yang di Poyono lagi di Magelang kah ini? Okay, lagi berdua sama yang di Poyono kah? Ya sobat pendengar, seperti yang saya hadirkan lagu-lagu manca lawas. Ini mengingatkan kita ke beberapa dekade tahun yang lalu, di mana masa-masa yang penuh dengan kenangan, entah itu kenangan sedih, kenangan bahagia, yang pasti kenangan itu tidak harus dibuang, hanya menjadi pembelajaran itu lebih baik ya. Kenangan masa lalu yang berisi ingatan dan kerinduan terhadap hal-hal yang sudah dilalui, di mana setiap orang ini pasti mempunyai kenangan terhadap masa lalu. Tapi jangan ingat yang sedih-sedihnya ya. Lupakan saja yang bikin sedih. Melangkah ke depan, raih masa depan dengan optimis dan kusnudon gitu ya. Bisa gak sih kita ngilangin overthinking? Yup, ada banyak kenangan yang dirasakan pada masa lalu. Mulai sedih hingga bahagia. Dimana untuk kenangan yang menyedihkan, mayoritas orang ingin segera melupakan dan tidak ingin mengingatnya lagi. Betul banget, exactly. Sementara kenangan-kenangan indah ingin terus diingat dan bahkan ingin diulang kembali ya. Apalagi jika kenangan tersebut dilalui bersama orang-orang yang terdekat dan tersayang, ya gak sih? Tak hanya itu juga, kita bisa membagikan kepada orang lain yang ada dalam kenangan di masa lalu. Mau dengan begitu, kita bisa saling bercerita tentang pahit dan manisnya kenangan masa lalu. Tapi bukan masa lalu, biarlah masa lalu. Derita masa lalumu itu terlalu jauh untuk menyentuhmu untuk hari ini ya. Tapi pengulangan kenangan dan rasa sakitnya lah yang bisa melepaskanmu. Sulit melupakan seseorang yang memberikanmu begitu banyak kenangan. Tapi apa ya? Aku kenangan yang menyakitkan tak ampaskan nih. Kenangan yang manis itu ketika kita berada di lingkungan yang membutuhkan kita, menyayangi kita, menganggap kita, itu kenangan yang manis ya. Ya gak sih? Hai guys, kali ini saya langsung bakal sapa Pak Toha. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ayu L. Selamat bertugas di hari Minggu yang cerah ini. Selamat pagi, waalaikumsalam. Teriring salam untuk Eyang Dipoyono di Muntilan dan seluruh tim Magelang FM yang bertugas pagi siang ini, serta seluruh pendengar setia Barat Golden. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Request lagu I Love You by Sophie Aikai. Terima kasih Pak Toha Jogja ya. Terus Eyang Tipo Barat Golden request lagu I Love You Because I Love You Because oleh Jim Rivers. Aikai. Kemudian ada siapa nih? Nanti di WA ya. Buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya Ayu L, kali ini saya pengen ngedengerin dulu request lagu Can't Take My Eyes Off You Mbak Ayu L. Siap. Aduh, ini kayaknya lagu kenangan juga buat Mas Chandra ya. Okay, nanti saya hadirkan setelah Whitney Houston One Moment. Aduh, One Moment in Time. Kayaknya ambil nafas ya. Ketika kita menyimpan sejuta keinginan, sejuta harapan, tapi belum tersampaikan. Ada gak sih yang punya perasaan kayak gitu? Ketika hati masih menginginkan seseorang dengan kenangan indah, tapi lihatlah hidup ini ke depan aja ya, biar gak bikin apa ya, galau. Untuk kaum galau, gak usah galau, gak usah terlalu dipeduliin rasa galau, empaskan, ganti barangkali dengan makan di minggu pagi menjelang siang hari ini barengan saya Ayu L di Barat Golden Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya Ayu El di Barat Golden Magelang FM ya. Siang hari ini yang pingin bernostalgia, soalnya gak ada yang di Magelang FM namanya mantau dari ini ya, dari mana, dari Blondo gitu ya, gak ada. Kita penyiarnya 5, 4 cewek, 1 cowok, dan itu pun orang sini gitu. Sahabat mendengar, kita ke berita yang ringan-ringan aja. Yang hari Minggu gak usah saya sajiin, katanya ada yang protes, gak usah berita yang berat-berat kayak berita politik, ntar aja di hari jam kerja gitu ya. Kali ini saya bakal hadirkan 3 CEO yang karirnya diprediksi bakal melesat kuat. Apakah Anda termasuk salah satu dalam CEO tersebut? Di mana 3 CEO ini diprediksi memiliki prospek karir yang lebih baik dan peluang finansial yang menguat. Kemampuan membangun relasi menjadi salah satu kekuatan utama yang membantu mereka membuka kesempatan baru. Ada yang mengandalkan kemampuan berkomunikasi, ketulusan dalam membantu, hingga kecermatan membaca karakter dan kebutuhan orang di sekitarnya. Jaringan yang dibangun secara konsisten kemudian dapat menjadi modal penting untuk perkembangan pekerjaan dan kesempatan finansial ya. Disclaimer, jangan terlalu diyakini, karena setiap perubahan, setiap keberhasilan ini tergantung bagaimana andanya gitu ya. Oke Kak Andri, sama-sama. 3 CEO yang diprediksi melesat. Kak Adelia Bantuan Hukum, assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik, apa kabar juga nih Kak Adelia? Oke, nanti saya sapa setelah saya hadirkan ya berbagai informasi. Dimana untuk CEO monyet? Orang yang lahir di tahun monyet ini, Anda termasuk CEO monyet gak nih ya? Orang yang lahir di tahun monyet ini dikenal cepat berpikir dan cerdas. Ketika berada di lingkungan baru, mereka relatif mudah mengenali karakter orang-orang di sekitarnya dan menyesuaikan cara berkomunikasi dengan lawan bicara. Kemampuan tersebut membuat si monyet tidak perlu memaksakan hubungan dengan mendapatkan perhatian. Mereka justru menarik orang lain secara alami melalui kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Biasanya, si monyet ini mempunyai satu atau dua kemampuan yang menonjol, baik berupa keahlian tertentu maupun kemampuan berkomunikasi ya. Listen to me. Disclaimer, ini hanya sekedar hiburan ya. Untuk CEO, jangan terlalu diyakini. Untuk ukuran keberhasilan dan tidak, ini tergantung sahabat semua dalam usaha ya. Oke, sekedar intermezzo hiburan seperti itu ya. Dari awal sudah saya hadirkan tentang CEO, tentang zodiak. Disclaimer, jangan terlalu diyakini. Ini hanya sekedar hiburan, hanya sekedar lifestyle boleh juga, tapi keberhasilan dan tidaknya itu tergantung bagaimana sikap Anda, bagaimana cara Anda menjalani hidup ini, dan bagaimana cara Anda memperjuangkan hidup ini, okay? Ya sahabat, ketika orang lain merasa nyaman bekerja sama mereka, peluang baru lebih mudah datang karena kemampuan si monyet akan diingat. Mereka juga tidak terburu-buru mengharapkan imbalan setelah membantu seseorang. Nah, sikap tersebut membuat jaringan mereka berkembang secara alami dan berpotensi membuka jalan menuju kemajuan karir. Okay, kemudian untuk si kuda. Sio kuda ini dikenal hangat dan ramah sehingga mudah berteman dengan orang dari berbagai latar belakang ya. Kemudian mereka tidak terlalu mempermasalahkan status seseorang selama merasa cocok, dapat menjalin hubungan dengan tulus. Di mana jaringan sio kuda ini terbentuk melalui berbagai tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membantu rekan kerja, menolong tetangga, hingga memperkenalkan teman kepada orang lain. Kebaikan tersebut membuat hubungan mereka bangun menjadi lebih kuat ya. Lingkaran pertemanan si kuda juga tidak terbatas pada bidang pekerjaan sama. Beragam minat membuat mereka bertemu banyak orang dari profesi berbeda, sehingga kesempatan proyek maupun jalur karir baru dapat muncul dari koneksi tidak terduga. And now, si tikus ya.
Saya ulangi, saya sampaikan tentang sio zodiak di hari Minggu, disclaimer, jangan terlalu diyakini. Ini sekedar intermezzo, hiburan. Kalau cocok alhamdulillah, enggak jangan marah ya. Karena keberhasilan seseorang itu tidak bisa diukur dari prediksi, dari ketekunan Anda, dari keyakinan Anda, dari usaha Anda gitu ya. Nah, berikutnya adalah sio tikus. Ini memiliki karakter teliti serta perhatian terhadap detail. Ketika berbicara dengan seseorang, mereka tidak hanya mendengarkan perkataan, tetapi juga berusaha memahami kebutuhan dan situasi tersebut. Sahabat, dalam lingkungan kerja, sio tikus memang tidak selalu menjadi orang yang paling aktif bersosialisasi. Namun, mereka mampu membaca karakter, mengetahui siapa yang rajin, memiliki koneksi luas, mempunyai sumber daya, dan mempunyai pengaruh dalam lingkungan tertentu. Pendekatan tersebut membuat pemilik sio tikus lebih selektif dalam membangun hubungan. Mereka tidak menghabiskan energi untuk banyak relasi yang tidak diperlukan, tetapi menjaga koneksi yang dianggap benar-benar bermakna. Sio tikus ini juga dikenal sebagai pendengar yang baik dan tidak gemar mencari perhatian. Dari percakapan sederhana, mereka dapat menangkap informasi atau peluang yang mungkin dilewatkan orang lain. Relasi yang terus dijaga melalui sapaan maupun berbagai informasi ini bermanfaat membuat jaringan mereka tetap kuat ya. Dan pada akhirnya, kemampuan mengelola koneksi secara tenang dan cermat ini dapat membantu membuat perjalanan karir sio tikus lebih lancar sekaligus membuka peluang finansial. Okay? Once again, sebagai catatan, prediksi sio merupakan bagian dari astrologi Tiongkok dan bersifat hiburan, bukan kepastian ilmiah ya. Okay? Once again, disclaimer, sebagai catatan ini ya, prediksi sio ini merupakan bagian dari astrologi Tiongkok dan bersifat hiburan, bukan kepastian ilmiah ya. Tadi ada yang mempertanyakan dasarnya seperti itu ya. Oke, setiap saya sampaikan pasti di saya sampaikan argumen yang ilmiah juga. I love you. Dari Sofi yang udah di request sama Pak Toha di Jogja ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Barat Golden Magelang FM.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Brad Gordon. Brad Gordon.
1: Sebelas lebih 17 menit saat waktu di studio. 11.35 nanti kita bakal simak bersama saat adzan zuhur untuk Magelang dan sekitarnya. Sahabat pendengar, kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang hilang kontak saat berlayar dari Surabaya ke Banjarmasin pada Minggu 13 September dini hari. Saat ini tim operasi gabungan masih melakukan pencarian kapal, di mana kronologinya kapal Virgo berangkat IGA hilang kontak di Laut Jawa. Dalam rilis resmi di Basarnas Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pada pukul 10.13 GMT. Kemudian pada pukul 2 WITA, kapal dilaporkan hilang kontak setelah sempat mengalami cuaca buruk dalam perjalanan. General Manager PT Virgo Zulrihi kemudian melapor ke kantor SAR Banjarmasin sekitar pukul 4.10 WITA. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya juga belum diketahui. Sebagai tanggapan, pada pukul 4.30 WITA kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil menuju Dermaga SAR Basirih. Dan tim lalu melanjutkan perjalanan ke lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241 dengan estimasi waktu tempuh sekitar 5 jam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan operasi pencarian ini melibatkan berbagai lembaga. Mengingat jumlah penumpang dan awak kapal yang cukup banyak, mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Selama operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait, diantaranya KSOP Banjarmasin, Lanar Banjarmasin, Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan, Distrik Navigasi Banjarmasin, PT Pelindo Banjarmasin, dan agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Di mana sejumlah peralatan untuk mendukung operasi pun disiapkan. Peralatan ini meliputi KN SAR Laksamana 241, Rescue Cart RD Max, peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi Starlink, serta peralatan pendukung lainnya. Sejauh ini, kondisi cuaca di wilayah kantor SAR Banjarmasin dilaporkan cerah. Sementara perkembangan kondisi cuaca di pencarian akan terus dipantau oleh tim. Doa yang selalu kita hadirkan buat sahabat-sahabat yang ada di kapal tersebut, semoga diselamatkan semua ya, kapal Virgo Transport 8. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan segera ditemukan. Aikai, sebuah lagu koleksi R. Supply. Tahun 90-an lagu ini hits ya, lewat satu titlenya yang bertajuk Without You. Setelah itu ada I Love You Because Jim Rivers yang sudah di request sama Eyang Tipoyono. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, Barat Golden Magelang FM.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Yang indah hanya sementara. Yang abadi adalah kenangan, dan yang ikhlas hanya dari hati, dan yang tulus hanya dari sanubari. Ketika hati masih menginginkan seseorang dari masa lalu untuk kembali dengan kenangan indah dahulu, lihatlah bahwa hidup maju untuk masa depan. Yang berlalu jangan hanya dijadikan kenangan, tetapi juga dijadikan pembelajaran. Kemarin kenangan dan pelajaran, hari ini tantangan yang harus terselesaikan, dan esok adalah tantangan baru untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Jika kehidupan membuat diri ini menangis, ingat, ada ribuan kenangan indah yang membuat kita tersenyum. Memang hidup tidak selalu indah, tapi yang indah tetap hidup di dalam kenangan. Di mana ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Kenangan menciptakan pengalaman, pengalaman menciptakan kekuatan. Kenangan yang pahit atau manis adalah cara terbaik untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di Barat Golden Magelang FM. Okay, saya bakal bacain WA kembali. Barat Golden request lagu Smile For Me The Tigers. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Mama Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Semoga terhibur. Buat penyiarnya metugas ya selalu Pak Herman Tidar Utara. Okay. Pak Royanto, assalamualaikum. Salam buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Priyanto, Pak Herman, Bu Ariani, Bu Nani, Bu Saduo, Bu Endang Wayu, dan semua pendengar Magelang FM. Request Spanish Eyes, Angel Bird, Humperdinck ya. Okay, sabar, nanti bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di Barat Golden Magelang FM. Michael and Stroke, Sleeping Child. Buat sahabat di menit 34 berlalu dari pukul 11 saat waktu di studio.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Rut, Rut.
6: Abang sih, Kak.
5: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
6: Tapi...
5: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
6: Tapi...
5: Nggak ada tapi-tapian. Nih...
6: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
7: In this economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catat ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
6: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
6: Oh iya, maaf.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 13 September tahun 1985, perusahaan video game Nintendo merilis Super Mario Bros. Di Jepang. Ya, Super Mario Bros. Adalah video game kedua yang menampilkan Mario sebagai karakter utama. Video game pertama adalah Mario Bros. Super Mario Bros. Mengisahkan Mario dan Luigi yang harus menyelamatkan Princess Toadstool yang diculik Koopa. Super Mario Bros. Diciptakan oleh Shigeru Miyamoto dan Takashi Tezuka dari Nintendo Creative Department. Permainan Super Mario Bros. Cukup sederhana, yaitu pemain diharuskan bergerak terus ke layar sebelah kanan sambil menghindari rintangan dari musuh. Pemain pun dapat mengambil jamur penambah tenaga untuk mengubah Mario atau Luigi menjadi besar, atau bahkan memiliki kemampuan mengeluarkan bola api. Insan Edukasi, Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang paling sukses. Jutaan kopi terjual di seluruh dunia. Dengan kesuksesannya itu, Mario menjadi populer dan dikenal sebagai maskot utama Nintendo. Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang berhasil membangkitkan kembali industri video game. Seri Super Mario dapat bertahan hingga saat ini dengan video game terbaru, yaitu Super Mario Maker. Super Mario Bros. Merupakan video game yang mempopulerkan genre side-scrolling ke dunia video game. Ya, Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang masuk dalam World Video Game Hall of Fame bersama Doom, Pac-Man, Pong, Tetris, dan World of Warcraft. Nah, Insan Edukasi, kehadiran Super Mario Bros. Memberikan pengaruh bagi dunia hiburan, khususnya yang bisa dinikmati di rumah. Kamu sudah pernah memainkannya belum?
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Bad Garden. Bad Garden.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Barat Golden Magelang FM ya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk kaum muslimin muslimah di manapun sahabat berada ya. Sahabat pendengar, barusan juga saya dapat informasi untuk tergulingnya kapal Virgo 8. Kapal Virgo 8 di mana 103 penumpang berhasil dievakuasi ya. Kalau tadi di mana 103 orang berhasil dievakuasi usai kapal Virgo Transport 8 ini membawa 243 penumpang hilang kontak di Laut Jawa pada Minggu 13 September ya. Penumpang sampai dengan pukul 12 sudah berhasil terevakuasi oleh unsur yang ada di lokasi. Diinformasikan bahwa total penumpang yang terevakuasi berjumlah 103 orang dan 1 orang meninggal ya. Dan lebih lanjut diterangkan tugbot TCP mengevakuasi 38 orang yang selamat dari MP Haida, mengevakuasi 49 orang dalam keadaan selamat. Dengan demikian total yang sudah dievakuasi mencapai 103 penumpang. Korban yang selamat dibawa ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Kapal Virgo 8 hilang kontak sekitar pukul 2 WITA setelah sempat mengalami cuaca buruk dalam perjalanan, di mana kapal ini berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10.13 JMT. General Manager PT Virgo Yul Rihim kemudian melaporkan ke kantor SAR Banjarmasin. Semoga semua penumpang 243 termasuk awak kapal bisa diselamatkan ya sahabat. Oke guys, lagu yang bakal saya hadirkan ada Amaya Dori Masui dari Mayumi Isua dan Cliff Richard, I Love You Forever Today. Juga ada ABBA dengan Dancing Queen di Barat Golden Magelang FM.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayo El yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 2 nanti. Tapi pukul 1 kita bakal bergabung dengan RRI Pro 3 untuk mengikuti warta berita tepat pukul 13 atau 1 siang ya. Thank you banget yang sudah selalu setia barengan saya tentunya. Kali ini sudah dari tadi saya hadirkan berita tentang kapal Virgo 8 yang sempat hilang kontak dan dikabarkan terguling, di mana 243 penumpang termasuk awak kapal dan berhasil dievakuasi. Sekarang sampai saat ini sebanyak 103 orang ya. Oke, sahabat pendengar, untuk selanjutnya di mana saya bakal menghadirkan berita tentang baru-baru ini sejumlah penumpang Transjakarta mengeluhkan cara mengemudi sopir bus koridor 2 rute Monas Pulau Gadung kode bus TJ0205 yang dinilai ugal-ugalan pada Jumat 11 September. Terkait hal tersebut, pihak Transjakarta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui pernyataan Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani, di mana menanggapi video yang beredar mengenai kejadian pengereman mendadak di dalam bus saat berada di sekitar halte Senin Toyota Rangga pada Jumat malam, Transjakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan. Meski demikian, pihak Transjakarta membantah narasi yang beredar tentang sopir yang mengemudi secara ugal-ugalan. Pengereman mendadak dilakukan pramudi sebagai tindakan refleks untuk menghindari benturan dengan kendaraan roda 2 yang memotong jalur secara tiba-tiba. Lebih lanjut dijelaskan, petugas Transjakarta di lapangan langsung melakukan pengecekan kondisi pelanggan. Seluruh penumpang yang terdampak kejadian tersebut sudah dipastikan aman, tidak mengalami cedera. Dan setelah pemeriksaan rekaman CCTV, memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai standar. Pramudi sigap melakukan pengereman, Transjakarta senantiasa berfokus pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan dalam setiap layanan. Seperti diberitakan sebelumnya, sopir bus koridor 2 rute Monas Pulau Gadung dengan kode bus TJ0205 diduga mengerem mendadak hingga membuat sejumlah penumpang terjatuh pada Jumat malam. Dan tak sedikit penumpang yang mengeluhkan cara mengemudi sopir ini. Keluhan tersebut disampaikan akun @musik_cadas @radioelsinta melalui unggahan di X ya. Dalam cuitannya, akun ini menyebut bus tersebut dikemudikan dengan kecepatan yang dinilai tidak terkendali, termasuk melakukan pengereman mendadak di tengah perjalanan. Sepanjang perjalanan, sopir mengemudikan bus dengan ugal-ugalan, menambah kecepatan secara tidak terkontrol di celah kendaraan dan sering melakukan pengereman mendadak. Menurut pengunggah, kejadian paling parah terjadi di persimpangan flyover Senin sebelum halte Toyota Rangga. Dan pengereman secara ekstrim membuat penumpang di area sambungan bus ini terjatuh. Kemudian sempat dikeluhkan dan dilaporkan, dan ternyata setelah dicek, pengereman mendadak ini karena menghindari kendaraan roda 2 yang tiba-tiba memotong jalan melewati halte Transjakarta gitu ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Barat Golden Magelang FM. Kita ketemu dulu dengan Bee Gees, Don't Forget to Remember, Jan Scorpion Wind of Change, di mana lagu ini terkenal tahun 90-an ya. Buat sahabat Karamat, ini lagu Barat Golden ya, bukan lagu pop. Barat Golden, jadi ini lagu-lagu manca lawas, manca-manca tahun 80-90-an gitu. Siap selalu menemani kebersamaan Anda di siang hari ini. Oke, maaf Bu, dimaafkan. Pakai minta maaf segala enggak apa-apa. Okay. Don't forget to remember Bee Gees yang bakal saya hadirkan, dan Scorpion Wind of Change buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu L, di Berat Golden Magelang FM.
And pakai minta maaf segala enggak apa-apa. Okay. Don't forget to remember Bijis yang bakal saya hadirkan dan Scorpion Wind of Change buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya.

Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital.

yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan admin Duk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Lepas dari pukul 12 saat waktu di studio. Ngantuk banget ya. Oh, Mas Rono di Surabaya, mantan Simonnya di Papua. Jauh banget ya. Ketemunya kapan tuh? Atau cukup kontek-kontekan, saling lirik media sosial itu juga sudah membahagiakan atau udah move on nih, Mas Ratno Setiawan? Ya, emang kadang hidup itu tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan, tidak sesuai ekspektasi, sehingga yang ada rasa kecewa ya. Rasa kecewa itu normal banget dan pasti dirasakan oleh setiap manusia. Karena harapan terlalu tinggi, terlalu berharap banyak pada manusia dan keadaan ini jadinya kecewa. Ketika rencana gagal atau tidak berjalan sesuai keinginan juga bisa menimbulkan kecewa. Mbak Nika, acaranya apa Mbak? Acaranya lagu Barat ya, Barat Golden Request lagu Michael Strong. Tadi udah saya hadirkan. Apa yang mau di request ini? Siapa ini? Mas Jaidul merequest lagu apa ini? Kucewa betul. Ketika kita tidak dihargai, usaha atau pengorbanan tak dianggap orang lain, yang datang juga namanya kucewa ya, kecewa. Akui rasa sedihnya dan jangan memendamnya. Sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol semua hal di dunia ini. Ambil pelajaran dari kejadian tersebut untuk melangkah lagi ya. Lakukan hal positif atau ceritakan pada orang yang dipercaya. Biar kalau terlalu memendam rasa kecewa nanti jebol ya. Ada penyebab utama rasa kecewa yang sedang kita rasakan. Apakah hal itu terkait pekerjaan, hubungan, atau diri sendiri? Jadi kita sendiri yang tahu ya. Pain my love, Michael Strock ya. Pain my love, okay. Baik, saya hadirkan nih. Pain my love, Michael Strock ini ya. Ini kayaknya kesukaannya Mas Jaidul dan Mas Ratno Setiawan ya. Mengingat beberapa dekade yang lalu masih cinta monyet, kata Mas Ratno ya. Aduh, aku cinta monyetnya gimana nih? Oh ya, waktu itu aku dapat surat dari kakak kelasku karena sama orangnya sebel gitu ya. Begitu nerima surat tuh, surat itu diuwel-uwel. Sama aku diuwel-uwel. Habis diuwel-uwel tak injek-injek. Karena dapat surat dari orang yang tidak kita senangi, tidak kita sayangi, kan jadinya sebel ya. Kalau aku suka Uptown Girl dari ABBA. Oke, coba. Ini saya hadirkan Michael Strock dulu ya. Pain My Love, ABBA next ya. Di Barat Golden Magelang FM.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah

Oke, Black or White sudah saya hadirkan dan lagu ini dari spesial Take My Breath Away Berlin yang udah di request Mas Ratno untuk mantan pacar yang udah jadi istrinya Kak Veronica ya.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinated bipenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
2: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
3: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
4: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
3: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Berikut Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
5: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
6: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindag, Eni Rustianingsih, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
7: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang sudah terkenal ya dalam UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola kelas seperti ini, pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru. pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
5: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
8: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
9: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
8: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
9: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
10: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
9: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
12: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
11: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
12: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
13: Kita lihat perimbangan ini ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
12: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Berikut Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
14: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
15: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
14: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
16: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
14: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Berikut Edis Rosso dari Palangkaraya melaporkan.
17: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
18: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
17: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
18: Oke, saat ini sudah meluas ya?
17: Sudah meluas.
18: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
17: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat. merambat akhirnya meluas.
18: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
19: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah turun hujan, mungkin juga
20: tidak mampu ya,
19: ya. Itu mungkin ada mampunya. Iya itu, carinya air yang besar. Ya mungkin ya, kayak itu aja, yang di kan, airnya.
18: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
1: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut Santi Unas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
21: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
22: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
21: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
23: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
21: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara-negara BRICS berterima kasih kepada Rusia karena telah menjadi tuan rumah pertemuan Bank Pembangunan Baru atau NDB BRICS di Moskow pada Mei 2026. Demikian isi deklarasi bersama KTT yang diterbitkan Sabtu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sehubungan dengan hal itu, para pemimpin BRICS menekankan meningkatnya peran NDB sebagai lembaga pembangunan dan modernisasi yang tangguh dan strategis di seluruh negara pemegang saham serta negara-negara Global South. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya NDB dalam memajukan prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang. BRICS merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada 2006 oleh Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2011. Sejumlah negara lain bergabung dengan BRICS sejak 2024. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League FC di Stadion BJ Habibie Parepare sore nanti. Laporan William Nathan.
0: Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan transisi cepat yang menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Marcos mengatakan telah mempelajari permainan dari PSM, termasuk dari pertandingan yang telah dijalani tim Juku Eja, julukan PSM sebelumnya, saat kalah 1-3 dari Persib Bandung. Menurut dia, PSM memiliki sejumlah pemain yang mampu bergerak cepat saat transisi. Karena itu, Arema harus mempersiapkan pertandingan dengan baik untuk meredam kekuatan lawan, sekaligus membuka peluang mencuri poin dari Makassar. Marcos juga menilai PSM tampil lebih kuat dibandingkan musim lalu. Menurutnya, tim asal Makassar itu mampu mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya, sekaligus mendatangkan pemain baru dengan karakter yang sesuai kebutuhan kompetisi.
2: Dia di Diawan nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Ya, mereka tim kuat dengan kualitas mereka. Masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini, dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
0: Pemain Arema FC Diego Landis optimistis timnya mampu membawa pulang poin saat menghadapi PSM Makassar dalam laga tandang. Diego mengakui PSM merupakan lawan yang memiliki kualitas. Kekalahan yang dialami tim tuan rumah PSM pada pertandingan sebelumnya tidak mengubah penilaian Arema FC terhadap kekuatan PSM. Namun pemain asal Brasil tersebut menegaskan Arema juga datang ke Makassar dengan kepercayaan terhadap kualitas tim sendiri.
3: Deles, sabemos que vai ser jogo difícil, apesar de eles terem perdido o primeiro jogo, eles estão com bom time, mas a gente também temos um excelente time, vai ser um grande jogo e vamos fazer de tudo para ser equipe vitoriosa.
2: Sempre tem coach Marquinhos Bilandulo, pretendendo um pessoal sólido, como América tem 4, América tem banha para mais nenhuma qualidade, para a América calar. Pertandingan pertama mereka masih kuat, mereka masih dengan banyak pemain yang ada kualitas. Kita harus persiapan baik untuk menghadapi mereka besok, dan semoga dari sini kita bisa bawa pulang poin.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Baru saja kita simak bersama warta berita dari RRI Pro 3 ya. Kembali di Barat Golden Magelang FM, saya mau bersama sahabat semua sampai purna pukul 14. Alhamdulillah tinggal 30 menit saya membersamai sahabat semua di Barat Golden. Itu mak di kulei Bagas mantumu. Jalur setoran ra. Di Barat Golden Magelang FM, saya setia di sini enggak purna pukul 14, tinggal setengah jam lagi, lumayan ya, bisa menghilangkan rasa ngantuk. Celine Dion, My Heart Will Go On, bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua. Dan Hazard, Richard Mark, buat sahabat yang selalu setia barengan saya, Ayu El, di Barat Golden Magelang FM.

Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi.

kegawatdaruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Red Garden. Red Garden.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya IOL di Barat Golden Magelang FM. Hari ini hari Minggu 13 September 2026, ya. Oke, sebelumnya sebuah berita di mana sebanyak 14.993 gempa susulan terjadi di wilayah Flores, NTT. Usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah itu pada 15 Agustus 2026 silam. Hal itu diungkap BMKG melalui data terbarunya pada Minggu 13 September, ya. Di mana BMKG menyebut aktivitas kegempaan terbaru tercatat adalah gempa bermagnitudo 2,0 yang terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo pukul 1.21 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Gempa bumi tersebut berpusat di laut dengan kedalaman 22 km pada koordinat 8,40 lintang selatan dan 121,07 bujur timur atau berjarak 41 km barat laut Mbai Nagekeo. Dan BMKG menyampaikan bahwa informasi awal gempa Nagekeo ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data masih dapat berubah seiring kelengkapan data kegempaan yang masuk. Semoga saudara-saudara kita di NTT selalu dilimpahkan kesehatan, kesabaran, dan selalu aman terkendali, ya. Saatnya saya harus undur diri dari sahabat semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berhari Minggu. Have a nice weekend. Saya IOL pamit undur diri. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I need you, Julio Iglesias, dan nothing gonna change my love for you, George Benson yang bakal mengakhiri perjumpaan kita. Namun sebelumnya ada Julio Iglesias, When I Need You. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

Hari Minggu, Sobat Pendengar. Selamat berakhir pekan ya bersama orang-orang tersayang. Hari Minggu, waktunya untuk bisa merelaksasi pikiran dan juga segala lelah gitu ya. Rasa-rasanya emang kayak gak cukup gitu kalau liburnya cuma satu hari misalnya. Atau sebenarnya emang lagi butuh jeda yang lumayan lama ya, dari hiruk-pikuk kehidupan yang sudah mulai burn out rasanya. Buru-buru deh, taruh semuanya beban. Kalau bisa mah semuanya ditaruh ya. Tapi kadangkala semuanya kayak harus dikerja target gitu ya. Belum lagi harus bersinggungan dengan A, B, C, D gitu ya. Tidak semua hal harus kita pikirkan dan gak semua hal harus kita genggam. Ada kalanya harus diletakkan dengan cara mengecilkan ekspektasi, harapan-harapan yang mungkin saja terlalu tinggi. Yuk, cooling down dulu sambil dengerin lagu-lagu favorit Sobat Pendengar semua. Ini lagu-lagu yang oke punya dengan ceritanya di era 80-90-an. Vita tunggu ya kebersamaannya untuk bisa menyatu di 0882-135-135. Telepon juga bisa sekali di 366-899. Atau Sobat Pendengar bisa streaming ya di www.jogjastreamers.com. Pilih langsung Radio Magelang FM. Oke, Sobat Pendengar, yang paling pertama dulu deh hadir ya membersamai perjalanan kita sampai nanti di pukul 5 sore adalah Krisya dengan Galih dan Ratna. Stay tune ya sampai usai nanti. Pokoknya cuma di radio kesayanganmu ini di 103,5 Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng juwai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sahabat pendengar Kabar Indonesia bersama Vita. Dari RRI dikabarkan perlinsos digital upaya pemerintah benahi data dan jangkau warga. Pemerintah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial untuk memperbaiki data dan penyaluran bantuan sosial. Upaya tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan persoalan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan bantuan sosial sebelumnya. Pemerintah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial untuk memperbaiki data dan penyaluran bantuan sosial. Upaya tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan persoalan

kelayakan penerima bantuan sosial. Sistem tersebut menghubungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga melalui sistem penghubung layanan pemerintah. Pemerintah menyediakan pendaftaran secara mandiri bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan layanan digital melalui telepon seluler. Namun sebagian masyarakat masih membutuhkan pendampingan karena keterbatasan literasi digital maupun perangkat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melibatkan masyarakat dan aparatur kewilayahan sebagai agen Perlinsos. Agen tersebut membantu masyarakat melakukan pendaftaran tanpa menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial. Pelaksanaan Perlinsos digital juga menunjukkan tantangan berbeda ketika diterapkan langsung pada masyarakat daerah. Dibungkus Teluk Kabung, keterbatasan telepon pintar dan jarak pemukiman menjadi kendala pendaftaran. Di sisi lain, pemerintah menyebut digitalisasi mampu mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial. Proses yang sebelumnya dapat membutuhkan hingga 200 hari disebut dapat dilakukan sekitar 5 menit saja. Selain itu, pelayanan pemerintah juga memproyeksikan digitalisasi Perlinsos memberikan potensi efisiensi terhadap anggaran negara, di mana penerapan sistem tersebut disebut berpotensi menghasilkan efisiensi hingga 127 hingga 200 triliun. Seluruh persiapan tersebut diarahkan menuju peluncuran nasional Perlinsos Digital pada pekan ketiga Oktober 2026. Pemerintah menargetkan sekitar 80% proses persiapan telah selesai ketika peluncuran tersebut berlangsung. Sahabat pendengar, ikuti terus kabar terbaru seputar nasional terkini yang dapat disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu Magelang.

Gorengan, selamat siang menjelang sore. Gelang dulu, magelang tempo dulu ya, bareng sama Vita sampai nanti jam 5 sore. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya, sahabat pendengar. Siang-siang gini pas panas-panas, apa sih yang bisa melegakan panas dan juga meredakan lelah? Ada minuman yang enak banget itu ya, es kelapa muda kayaknya enak banget gitu ya. Ya sahabat pendengar, air kelapa muda ini bagi sebagian orang adalah sebuah treasure atau harta karun ya. Apalagi pas lagi benar-benar cuacanya tuh mendukung, panas, kering gitu ya. Ada kandungan gula alami yang terdapat di air kelapa, apalagi pas masih muda banget. Tapi hati-hati nih sahabat pendengar, jangan sampai manfaat ini disepelekan ya. Ternyata penderita gula darah tinggi bisa mendapatkan manfaat dari air kelapa. Ya, dari kandungan gula alami dalam air kelapa ini cenderung yang lebih kecil, kemungkinannya untuk bisa meningkatkan kadar gula darah dibandingkan gula tambahan. Jadi, pilihan produk air kelapa tanpa pemanis adalah hal yang sangat tepat sekali. Mineral dalam air kelapa ini bisa membantu menyeimbangkan lonjakan gula darah dengan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Apalagi minuman dengan indeks glikemik yang rendah ini juga dapat membantu menjaga kadar gula darah Anda loh tetap stabil. Dikutip dari verywellhealth.com, satu gelas air kelapa mengandung sekitar 10 gram gula. Ditambah nutrisi dan mineral penting. Dan faktanya, air kelapa memiliki indeks glikemik hingga 5 yang sudah dikategorikan rendah. Ada banyak sekali manfaat kesehatan air kelapa untuk penderita gula darah tinggi. Yang pertama, indeks glikemik rendah, kemudian kaya antioksidan, bahkan mengatur kadar gula darah. Tinggi elektrolit, jadi kalau kekurangan cairan, bisa minum ini ya, air kelapa. Di mana air kelapa ini mengandung elektrolit alami seperti kalium, mangan, dan juga natrium. Di mana satu porsi 100 gram saja mengandung 250 mg kalium atau mineral yang penting untuk membantu kontraksi otot dan fungsi ginjal. Bahkan juga manfaat kesehatan lainnya, menurunkan berat badan, membantu pencernaan, meningkatkan kesehatan kulit, bahkan menurunkan resiko jantung, dan masih banyak lagi. Oke, selamat menikmati manfaat-manfaat dari air kelapa ya. Lebih baik dikonsumsi daripada segelas jus manis. Selamat pagi, kok pagi sih? Siang menjelang sore buat sahabat pendengar. Sampai usai nanti di jam 5, Vita terus akan menghadirkan lagu-lagu favorit hanya di Gelang Telu. Kali ini Vita hadirkan dua lagu spesial dari Selomita, Prahara Cinta, dilanjutkan Januari di Kota Dili untuk Anda di Gelang Telu. Aku...

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Halo, salam kenal Kak Yora Merinaldo di Cijantung, Jakarta Timur ya. Kirim salamnya buat semuanya aja deh yang lagi pada nyantai gitu ya di hari Minggu ini. Pokoknya khusus buat Ibu Pendeta Christine Calvin yang tetap semangat dalam pelayanan. Ada juga Bu Riono, halo Bun, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Salam-salam buat Eyang Dipo, ada Pak Narko, Pak Prianto juga.

Kang Sutra juga Bu Nani, Bu Indarto sekalian, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu juga Bu Tuti ya, Bu Eti dan semuanya aja, pokoknya buat Vita Matugas. Apa kabar nih? Di belakangnya ada siapa ini ya? Dari Bu Sri ya. Halo Bu Sri. Mau kirim salamnya buat pendengar Radio Magelang FM aja. Matugas ya buat Vita. Birunya cintaku, oke. Ada Lembayung Sutra juga, selamat sore. Jangan simpan tangismu, Christine Panjaitan. Salam-salam buat Mbak Susi ya. Ada Mbak Nadine, Mbak Tuti juga, Bu Haryati, Mbak Tuti Haryanti, kemudian Mbak Murni, Bu Riono, ada Bu Nani, Pak Prianto juga, Pak Iwan, pokoknya Mas Sore aja, oke, amin. Ya, doa baik, semoga kembali dengan kebaikan yang lain. Sampai jam 5 ya, sahabat pendengar, Vita terus membersamai, jadi Vita tunggu atensinya untuk bisa menyatu di 0882-135-135. Dan juga Anda bisa bergabung di 366-899. Pokoknya jadi asikin aja gitu ya di siang hari menjelang sore ini, hari Minggu, untuk bisa dengerin lagu-lagu favorit cuma di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Rut.
6: Apaan sih, Kak?
5: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
6: Tapi...
5: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
6: Tapi...
5: Nggak ada tapi-tapian. Nih...
6: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
7: In this economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jobfair@untidar.ac.id.
6: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
5: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
6: Oh iya, maaf.
8: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
9: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
8: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
9: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
8: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
9: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
8: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
10: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 13 September tahun 1985, perusahaan video game Nintendo merilis Super Mario Bros. Di Jepang. Ya, Super Mario Bros. Adalah video game kedua yang menampilkan Mario sebagai karakter utama. Video game pertama adalah Mario Bros. Super Mario Bros. Mengisahkan Mario dan Luigi yang harus menyelamatkan Princess Toadstool yang diculik Koopa. Super Mario Bros. Diciptakan oleh Shigeru Miyamoto dan Takashi Tezuka dari Nintendo Creative Department. Permainan Super Mario Bros. Cukup sederhana, yaitu pemain diharuskan bergerak terus ke layar sebelah kanan sambil menghindari rintangan dari musuh. Pemain pun dapat mengambil jamur penambah tenaga untuk mengubah Mario atau Luigi menjadi besar, atau bahkan memiliki kemampuan mengeluarkan bola api. Insan Edukasi, Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang paling sukses. Jutaan kopi terjual di seluruh dunia. Dengan kesuksesannya itu, Mario menjadi populer dan dikenal sebagai maskot utama Nintendo. Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang berhasil membangkitkan kembali industri video game. Seri Super Mario dapat bertahan hingga saat ini dengan video game terbaru, yaitu Super Mario Maker. Super Mario Bros. Merupakan video game yang mempopulerkan genre side-scrolling ke dunia video game. Ya, Super Mario Bros. Merupakan salah satu video game yang masuk dalam World Video Game Hall of Fame bersama Doom, Pac-Man, Pong, Tetris, dan World of Warcraft. Nah, Insan Edukasi, kehadiran Super Mario Bros. Memberikan pengaruh bagi dunia hiburan, khususnya yang bisa dinikmati di rumah. Kamu sudah pernah memainkannya belum?
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
0: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.

Majalah Tempo dulu. Halo, terima kasih nih sahabat pendengar yang sudah bergabung ya di 0882 135 135.

kabar nih untuk Mbak Murni ya. Selamat berakhir pekan Mbak Murni. Oke, habis jalan-jalan ya Mbak. Mat sore aja ya, mat ngaso deh. Salamnya buat Oma Genzo, ada Mbak Susi juga, Pak Herman, Pak Pri, Bu Ena Wahyu, Bu Riono juga, Pak Iwan, Bu Nani, Mbak Mita di rumah, ada Mbak Tuti juga, Mbak Yuli Hera dan semua grup Merahati. Hitam putih fotomu sudah diputarkan ya. Sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Terima kasih Mbak Murni. Ada Pak Rohyanto juga. Halo Demak. Perjalanan Frankie Jin tadi juga sudah muncul dengan perjalanan 2. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Prianto juga, Pak Herman. Apa kabar buat Pak Tarmono, Bu Haryani, Bu Nani, Bu Sadullah ya, Mama Olga dan semuanya aja. Selamat sore Bunda Riono. Selamat bergabung ya di sini ku nanti cintamu. Oke. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, ada Bu Nani ya. Bu Nani, Bu Sadowo juga, Bu Ena Wahyu, Bunda Eti, Mbak Tuti Haryanti, ada Bu Pramono, Bu Sekar, Bu Pramono juga semuanya. Tetap lancar segalanya ya, bahagia, rezeki juga lancar, amin. Terima kasih. Ditunggu ya buat sahabat pendengar yang mau gabung lewat 366 899. Oke, sembari melakoni aktivitas di sore hari ini, biasanya kok jam segini nih ngantuk ya, saking panasnya. Ada juga yang memang lagi nyantai, ngopi, menikmati syahdunya berada di rumah sambil mungkin menatap tanaman yang selama ini sudah dirawat gitu ya. Kemudian juga sambil menikmati kicau-kicau burung di rumah, atau gemericik air dan kasih makan ikan. Aduh, rasanya syahdu banget gitu ya. Mana lagi nikmat yang kau dustakan? Di sini ku nanti cintamu. Ya sahabat pendengar, lagu-lagu favorit Anda bisa diinfokan ya ke Vita, untuk Vita putarkan sampai nanti jam 5 di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Obi mesah ya Bunda Riono. Oke, sesaat lagi bakal Vita hadirkan lagu yang dinantikan oleh Bu Riono. Di sini ku nanti cintamu. Sampai usai nanti bersama Vita di Magelang Tempo dulu.

103,5 Magelang FM kembali hadir di tengah ruang dengar Anda bersama Vita. Sahabat pendengar, dari RRI dikabarkan kapal Virgo Transport 8 membawa ratusan orang hilang kontak. Dari Banjarmasin dikabarkan kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4.10 waktu Indonesia Tengah dari Yul Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10.13 hingga laporan diterima. Kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga Sar Basirih, Banjarmasin. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, kantor Sar Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil. Tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car D-Max menuju dermaga Sar Basirih. Tim selanjutnya akan melakukan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN Sar Laksmana 4241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait. Di antaranya, KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Dit Polaroid, Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin. Sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi, meliputi KN SAR Laksmana 241, Rescue Car D-Max, peralatan Water Rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi, Starlink, serta peralatan pendukung lainnya. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak

0: bola kesayangan kita. Kemudian ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

buat Eyang Dipo sudah bergabung bersama Vita. Vita bisanya muterin satu lagu saja ya, Hati Yang Rindu dari Lali Junaidi. Oke, selamat berakhir pekan ya sahabat pendengar. Selamat berhari Minggu. Stay tune-nya terus sampai nanti di pukul 6 ya, karena ada bacaan buku Pak Eko yang bisa sahabat pendengar simak. Jangan kemana-mana. Dari 103,5 Magelang FM, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetaken pasugatan kelonengan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM.
4: Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: apaan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerapede.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

ke panjenengan sahabat pendengar. Ingkang dulu nikau kita sinya bici wonten ing klen dengan nyamlang. Ingkang pun ratulakan wonten ing 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Alhamdulillah sampun kada pesen ingkang lumempet saking poro sahabat pendengar.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Panjenengan tasih saged nglajengaken medan.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Lanjut sahabat pendengar Mantan Keras Mantan Pun Tiba Telingkang Pun Kedaya Namun Kanton 6 menit malih ya. Mantan yang kleningan nyamlang Langki Abu Menawi Mantan Pun Tiba Niko Ya Mbak Sampun Melai Mangertosi Wigatosi pun ngilu marang kita ediwe. Lajeng katus bunti coroni pun ngelaksanani wontening kesang saben dinten. Ini kan yang penting ya.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedupa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Kedupa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

Tresno Kedoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kahuripan pirangan 16 keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: piye rasane atimu diajeng?
1: Kula mboten saged matur, Kakang.
0: Nek pun Kakang rumung seremen. Bep, atiku bakal duwe greget. Hatiku bakal saya mempeng menawa sliramu tansah sumanding pun Kakang diajeng.
1: Syukur Kakang ingkang kula ajab. Mugi-mugi Kakang jangkung tansah wonten ing wara-wari mriki sumanding kalian kula.
0: Iya. Pun Kakang tansah ning wara-wari. Kanthi mengkono diajeng. Rening Sang Prabu Bisma Prabawa. Sesuk bakal nganakke piswanan aku. Ayo, aku lan seliramu bebarengan suwan ono ngesane Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Sak menika Kakang.
0: Dimen padha dipresani dening para nayok lan para sentana diajeng.

0: Iki dudu wong sing duwe ngelmu, wong sing durung menep nalar lan pikire mesti mangkel marang aku mergo duwe kuarep sing kenceng tak penggak.
1: Arep wong dikawruh kae mangkel ya kena wae. Kowe muni ngono nak karepmu men aku aja nganti nesu marang kowe. Ya ta?
2: Heeh.
1: Aku ki ming manut. Ning mengko nek ana perkara kepriye-kepriye sing sambungi karo katentreman negara. Aja ngluputke aku.
2: Ya.
1: Apa yang ngono? Jangkung kuwi wis kebukten nalika semono pancen bebulai jaman gegering Praja Medang, ya ta? Nanti wis tau suloyo karo aku. Senajan dheweke wis kalah karo aku ning tak kira dheweke ora trimo atine. Mesti golek lenane wong-wong sing dianggep satrune dheweke. Lah iki mulo tak ulatake. Lah bareng tak golek ning guwa ora ana dadi aku arep nglarah kowe nggondheli karepmu kepriye, Kang?
0: Ngono, Adik Kadenta. Aku percaya nek kawegiganmu ing perkara kanuragan kebatinan sak dhuwure jangkung.
1: Nah,
0: sak dhuwure jangkung. Dadi aku ora kuwatir nek Adik Kadenta mungsuh Ki Jangkung kalah.
1: Iya.
0: Ning semono di. Upama kowe mengko kepethuk tenan karo Ki Jangkung. Ki Jangkung wong sekti, kowe wong sekti. Dadi cara jagone tarung padha dene jalu lampir. Mongko aku kowe ki senajan wong sing kinacek duwe keprigelan duwe kawaskitan ning saiki eling-elingen. Piwulange bapa guru kira-kira likuran tahun sing kepungkur. Nek kang gelar jagat kuwi ngudratake titah cacat patang perkara.
1: Cacat piye?
0: Antarane siji, sopo titah mesti ketundukan lali. Loro, titah mesti ketundukan apes. Telu, titah mesti ketundukan murko. Singkaping papat ngendiono titah ora ketaman pepati mesti mati. Nah, ning kene iki di kebranange atimu nalika ana ing guwa Pasiraman. Atimu panas kemudu-kudu kepethuk jangkung. Ning kene lakon kepethuk tenan mergo kebranange ati kowe dadi kecondhukan sifat lali. Nah, lalimu bisa njalari apes. Apesmu bisa njalari pati. Mulane kowe njur tak jak mampir ana ing lemah tulis kene supaya kebranange atimu saiki dilambari nganggo ninging pikir, nalar lan batinmu. Ya ora ana wong ngadepi mungsuh kok atine ora panas ki ora ana. Ning nek apese saiki atimu dilambari ninging pikir nganggo petung sing njlimet ora-orane. Kowe mengko ngadepi Ki Jangkung senajan Ki Jangkung golek kekuatan upaman. Kowe ora bakal kecipuan.
1: Ya. Iya. Wis aku ki nek ngrungokke pituturmu ki wis ora ana. Siji wae sing ora bener ki ora ana. Ayo ngiras pantes aku tok elingake nggone padha meguru mbiyen ata. Karo sakwise aku tok jak ning lemah. Tulis kene iki ayo sedeng buronku ki le lunga saya adoh. Njur leku goleki saya angel ngono to.
0: Lah wong akeh ki wis nembungake nek begawan Eka Dentah ki wong sekti kok dadi kuwatir kalah enggok karo lakune ki jangkung wong sing budine candala ki kowe ki priye to di ha?
1: Nek panduga kuwi kira-kira akeh penere aku pamane iki jangkung ki arep mrono jangkung arep mrono ning lakune ki nek saya ado rak ya ragaku ki rak ya ngono kuwi ya ning wis semono kakak sing jeneng uwong kuwi nek ora padha tinimat sinamadan wi ora becik kedadean. Mbok menawa nek aku ora nggugu sliramu Kakang Pubarade. Kira-kira ana lelakon liya sing bakal tak sandang. Mula aku ya matur nuwun. Saiki tok jak bali ning lemah tulis kene. Ora aku ora bakal ngersula. Dikepriye wae aku ora ngersula. Kapan wektune syukur bagi Ki Jangkung kuwi ora tumindak kepriye-kepriye. Eling ora bakal tumindak sing gawe ora tentreming negara.
0: Mulane aku njur ngampirke kowe iki ra butuhku ya perkara kaya ngene iki sing kudu padha dirembuk.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM.
1: Ya.
0: Narutama.
3: Kula apa?
0: Aja njur kleru ing penampa nek aku milah-milahke. Reh ning kowe saiki wis jejering pepatih. Ning ana kene tekamu ning lemah tulis aku nanggapi kaya dene anak murid nalika semana.
3: Sejatosipun menika sami kalian panyuwun kula. Senajan kula menika dereng matur. Nanging bapa sampun ngendika kados mekaten. Kula matur nuwun sanget, bapa.
0: Ya. Syukur yen kaya ngono penampamu. Kok saiki runtung-runtung karo Mas Loro Yuntari. Ing semu ana wigati tumrap pribadine Narotama apa wigati saka ngersa dalem Sang Prabu Erlangga.
3: Bapa, menawi saking Sang Prabu Erlangga menika mboten. Ning menika wigatos kula kalian Mas Loro Yuntari. Ning nyuwun pangapunten lho bapa mbok menawi suwan kula menika bapa menggalih kirang prayogi.
0: Kok kowe duwe penemu tekamu ing lemah tulis kurang prayoga iki? Priye? Genahe priye nalika?
3: Awit nalika kula badhe tumapak mlebet wonten padhepokan menika wau sajakipun bapa Barada kalian Paman Eka Dentah sawek wonten babab ingkang wigatos ingkang dados penggalian.
0: Oh.
3: Kajeng kula suwan kula kalian Mas Loro Yuntari menika ganggu menapa mboten, Bu?
1: Ora wis rampung iki perkarane rampung. Di kowe arep matur apa karo Kakang Empu Barada iki wis ora ana perkara apa-apa, wis rampung.
3: Oh, inji. Ning wau wonten to.
1: Upama tak nggo padus dina ora rampung, ning upama dicupet Lah yo sak kedeping nitro ngono wis rampung.
3: Inji.
1: Mula apa perlune?
3: Inji, matur nuwun paman.
1: Nun sewu aku tak lelinggo tak ngalirun aku nek cedhak-cedhak wong wedok iki rada.
4: Oh, sewu mboten menapa-menapa, Bapak.
1: Mas Loro Yuntari nuwun sewu kula menika.
4: Inji ning monggo to.
3: Lho ning mboten mergi pekewet kalian kula
1: to. Oh, mboten kula menika.
4: Sampun nenggah ingkang sekeca wonten mriki kemah.
3: Inggih, Paman.
1: Nggih.
3: Nah, ngaten menika mboten menapa-menapa kok, Paman.
1: Ora nguyang-nguyu nggih Kang Tulbarade.
3: Ayo. Niko sajaipun pancen mboten jenjem inggih.
1: Wah.
3: Ya wis bae pindah kene wae.
1: Mboten kula ingkang mriki mawon, sampun. Sampun Mas Loro
4: kula ingkang mriki. Mboten menawi ngaten menika kula
3: mawon. Kula ingkang nesuk-suk menika.
1: Menika wonten perkawis ning dudu perkaramu narutama iki sing ngerti ming aku karo Kakang Bubarade.
3: Oh,
1: Mas Loro Yuntari ya ora perlu pirsa. Wis dikepenake. Aku tak melu ngrungokke.
4: Oh, inci.
0: Piye narutama?
3: Ngaten Bobo, ning sakderengipun kula nyuwun pangapunten. Mas Roro Yuntari menika iblak-blakan kemawon nagih janji dateng kula supados sesambetanipun menika tumunten dipun resmekaken.
0: Oh.
3: Areh ning pancen rumiyin kula menika sampun nate janji ugi menawi sampun tentrem kawontenanipun kula saweg badhe mikir perkawis menika. Asak menika kula nyuwun pamrayoginipun pangandikanipun Bapa Barade dateng kula kalian Mas Loro Yuntari.
1: Ora taren ro aku lho, aku ora ngerti lho perkara kuwi.
0: Aja tok disiki to di kadhen ta. Ngono. Narutama lan Yuntari.
4: Inje kados pundi, Bapa?
0: Sak temene duga prayoga kuwi sing padha nglakoni. Dadi nek kowe sak keloron taren marang aku ya mung mengestoni lan sarujuk ning tumrap nggonmu jejodohan. Wah ning narutama lah iki yen pamanmu kadenta krasa lan kena ta iki
4: lho lho kados pundi
3: to ora dadi ciloko ta aku Mas Loro
0: aku yo njunjung ketrucut dadi kan kono toleh kok.
1: Ora apa-apa, ora nganti kaya adat ning omong ora nyorok-nyorok rasa.
4: Ning nuwun sewu lho Bapak Kadhen.
1: Mboten menapa-menapa.
4: Pangandikan menika mangke lajeng nyocok penggalih dalem.
1: Mboten, estunipun mboten. Namung iya menika Kakang Bubarade menika sok ngaten menika. Ning kula mboten menapa-menapa Mas.
3: Lho ning tumrap kula menika wigatos sanget, Paman. Upami mangke dipun anggap nyocok penggalihipun paman.
1: Ora. Aku bisa milah-milahake. Kuwi perkaramu, iki perkaraku, iki perkarane Kakang Bubarade, iki perkarane negara. Kuwi aku bisa, ngono.
3: Oh, inji.
1: Dadi ora perlu kowe wedi, Mas Loro Yuntari ora perlu sangga rungki.
4: Matur nuwun paman.
1: Iya, mboten menapa-menapa, Mas.
4: Inji.
0: Ya mung aku paring pemut marang kowe narutama lan Yuntari.
1: Kowe wedi Mas Loro Yuntari ora perlu sangga rungki.
4: Matur nuwun makaten.
1: Iya, mboten menapa-menapa Mas.
4: Inji.
0: Ya mung aku paring pemut marang kowe.

0: kowe kok dadak seru-seru to? Anek ora krungu baram? Ayo. Anggap aku wong budek ngono apa? Oh, ya ora kok jeneng budek-budeke ora ning rene aku wis kok kaduan ra. Bengok wis lumrah to.
1: Kuwi apa kuwi? Sing tak gawa kuwi apa? Sing tak gawa kuwi apa?
0: Loh. Buta apa kowe takon sing tak gawa iki? Iki mesti duit le adol sapi.
1: Iya, sajake.
0: Adol sapi. Adol sapi piye?
2: Kowe rak lantik sapi tas dodolan.
0: Loh,
2: njur saiki kowe nggo duit pasrahno aku.
0: Aku iki sesepuh ing Murawari.
2: Eh? Sesepuh Murawari.
1: Wah, Noro Projo iki sugih.
2: Malah keren duite luwe oke.
1: Iki buntelan sing nang tekenmu tok candel ke tekenmu tak jaluk kene tak jaluk wis tak
2: ngurip perangane kowe brandal kowe iki tak akoni aku pancen brandal senajan brandal ning aku ora wedi mblakake jenengku aku Pancala sing wis kondang keraton ana ing Gunung Bengkah kono
1: nek durung ngerti aku Pancala
2: yo kondangmu aku ngerti. Lan aku krungu nek kowe iki wong sing digdaya sekti. Neng, kowe ngaku sekti nek ora duarep karo Ki Jangkung.
0: Oh, eh, Ki Jangkung.
2: Nek kowe duarep karo Ki Jangkung, lebur kasekten.
0: Aku karo kowe kulino nek mesti gertak kaya ngono kuwi kulino.
1: Tak kandhani. Mergo kegawa wetengku ngelih, aku wani ngadepi perkara. Bandamu kuwi tok nehke aku kepeneran saiki aku karo kowe Raswala ning nek bandamu kuwi tok kukui harpo kowe sekti mesti tak tandingi
3: Makatan Kulawau sahabat pendengar Sutresno Budoyo program Kedoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimil sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh khairun nabi arsalahu Allahu ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabin wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasailina wa firriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Alaya. Selamat mendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, untuk kemudian kita syukuri dan kita gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan, mari kita sanjungkan pada suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Tentu kita juga berharap akan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Syafaat uzma, syafaat yang agung, manakala kita menghadapi padang mahsyar yang begitu terik, yang begitu panas. Kita harapkan syafaat Allah sehingga kita tidak merasakan kepanasan tersebut dan disegerakan untuk dihisab amal kita, dan juga berharap amalan kita lebih berat daripada amal kejelekan. Maksud kami, amal kebaikan lebih berat timbangannya dibanding amal keburukan, sehingga kita mendapatkan rapot yang bagus, penilaian yang bagus, kemudian kita berharap juga di akhirnya nanti mendapat ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kami sampaikan, kami haturkan tentang sesuatu yang sederhana, tetapi dalam kesederhanaan ini membawa dampak yang luar biasa. Dengan tema memudahkan orang lain dalam menuju bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang berbahagia, kita dalam kehidupan kita, baik di keluarga sebagai masyarakat yang terkecil, kemudian di lingkungan yang lebih luas, bahkan sampai kehidupan yang luas yakni berbangsa dan bernegara,
Kita mungkin pernah mendengar sebuah kata-kata kalimat. Bunyinya adalah, jika hidup kita akan mudah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Kalimat ini seolah-olah kalimat sederhana, tetapi tidaklah sembarang kalimat. Tetapi kalimat ini juga disarikan dari salah satu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lekat dengan kehidupan kita, yakni yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "May yasru ala mu'sirin yasrallahu alaihi fil dunya wal akhirah." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang artinya, sahabat pendengar, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan juga kelak di akhirat. Sahabat pendengar yang berbahagia, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah Darul Minhaj 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi halaman 510, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani menerangkan bahwa kemudahan yang didapat di dunia dan di akhirat tersebut juga meliputi berbagai urusan dan apa yang diperlukan di dalam keduanya. Sahla alaihi umurahu wa matalibahu fihima mujazatan wa muka fa'atan lahu bijinsi amalihi kama mar. Yang artinya, dipermudah baginya segala urusan dan keperluannya di dalam keduanya, dunia akhirat, sebagai balasan dan ganjaran baginya sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Namun yang perlu kita perhatikan, kita garis bawahi tentang hal ini, ketika ingin memudahkan urusan orang lain adalah hendaknya semua itu dilakukan dalam perkara kebaikan. Jangan kita anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Sebagai contoh, kebaikan-kebaikan yang dianggap remeh-temeh sebagai contoh adalah mungkin orang-orang yang bersih-bersih masjid, kemudian menata sandal di masjid agar saudara kita mudah menemukannya ketika pulang dari masjid. Itu sebuah contoh amal soleh, amal kebaikan. Contoh perbuatan yang kecil lainnya mungkin menyingkirkan duri dari jalan, kemudian membantu menyeberangkan orang tua di jalan raya yang kebingungan mau menyeberang, dan contoh-contoh yang lain. Kita jangan menganggap remeh amalan tersebut. Begitu pula dalam perkara yang besar, amalan yang besar, sebagai contoh seperti seorang pemimpin yang membuat kebijakan yang berpihak pada rakyatnya, membuat kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyatnya. Bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari, seperti seorang satpam yang membantu menyeberangkan anak-anak sekolah, yang membantu menolong anak-anak ketika kerepotan di lalu lintas dan lain sebagainya. Tujuannya agar tidak terjadi kemacetan dan keamanan, keselamatan. Semua hal ini merupakan bentuk kebaikan, baik yang kecil maupun amalan kebaikan yang besar. Sahabat pendengar, maka jangan menunggu memiliki kedudukan atau harta untuk berbuat baik.
Karena setiap kita memiliki kesempatan untuk memudahkan urusan orang lain. Dan setiap kebaikan itu, insya Allah, bernilai di sisi Allah. Perintah untuk memudahkan orang lain dan juga saling membantu dalam kebaikan ini juga telah termaktub dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dari ayat tersebut, Kiai Haji Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris juz 6 halaman 270 mengartikan larangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya. Tindakan dosa dan aniaya ini sebagai misal orang yang memberi suap untuk memudahkan atau meluluskan orang lain melakukan kejahatan. Juga bersekongkol dalam hal urusan atau perbuatan merusak alam. Semua hal tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karena itu, bahwa kalimat mempermudah urusan orang lain ini tidaklah kita telan mentah-mentah, tetapi dapat kita laksanakan dalam hal kebaikan. Dengan melaksanakan hal tersebut, kita juga akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.

Sahabat pendengar, sudah semestinya kita hidup berdampingan dan saling peduli satu sama lain dalam lingkungan kita. Baik lingkungan keluarga, lingkungan yang lebih luas, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Harusnya kita hidup berdampingan, rukun, saling peduli satu sama lain. Apabila ada orang yang mengalami kesulitan, kita menemukan orang yang mempunyai kerepotan, kesulitan, hendaknya kita ikut membantu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Salah satunya dengan mempermudah orang lain dan membuat mereka merasa gembira. Sebagai garis besar, mempermudah orang lain tersebut dalam amalan yang baik, amalan yang soleh, dalam bingkai kebaikan dan ketakwaan, sehingga mereka merasa bahagia dan bergembira. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Hadis ini termaktub pula dalam kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas silinnas wa afdhalul a'mal idkhalus sururi ala qalbi mu'min yatruhu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yakdhilahu tainan. Yang artinya, sahabat pendengar, hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin, atau dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin, atau dia bayarkan hutang bagi orang mukmin. Nah, ini dalam Nasaihul Ibad dijelaskan tentang hamba yang paling disukai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Maka dari itu, kita berusaha menjadi pribadi yang memberi manfaat, bukan yang dimanfaatkan. Nah, itu salah. Dan antara bisa memberi manfaat atau dimanfaatkan itu beda-beda tipis kalau kita tidak teliti ya. Kita menjadi orang yang dimanfaatkan, tapi yang baik adalah yang bisa memberi manfaat. Dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Kita membuat hati gembira saudara-saudara kita, mungkin karena kekurangan, nah, mungkin dengan sedekah kita, dengan pemberian kita, dermawannya kita dari orang mukmin, mungkin kita bisa menghilangkan kesusahan juga, kesusahan hatinya, kesusahan karena problem-problemnya, urusan-urusannya. Selagi kita bisa membantu menyenilai manfaat, kesusahan-kesusahan bisa menolong dalam bingkai wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan, atau bahkan kita bisa membantu sesuai dengan kapasitas kita kalau bisa membantu kekurangan-kekurangan orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang mukmin yang mungkin perlu kita bantu. Sahabat pendengar, oleh karena itu, agar kita senantiasa bisa memberikan kemudahan urusan orang lain dalam bingkai albir atau kebaikan dan ketakwaan, dengan mempermudah urusan orang lain, kita insya Allah urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan balasan kemudahan juga untuk kehidupan di dunia, dan insya Allah juga kehidupan kita di akhirat kelak. Memanen pahala, memanen ujroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang luar biasa. Pada penyampaian terakhir pada tema kali ini, tema mempermudah urusan orang lain dalam bingkai mencari keridhaan Allah SWT, marilah kita dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, bersama-sama orang yang mendengar apa yang kami sampaikan, dengan keikhlasan, nyuwun keikhlasan hatinya, nyuwun kehusuannya, kekhidmatannya, kesungguhannya, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua, kesehatan, kemudahan, dan juga kemudahan kepada kita semua. Semakin berkah kehidupan kita, kesehatan, orang yang sakit segera disembuhkan, yang sehat bisa menjaga kesehatannya, dan kemudahan-kemudahan bagi urusan kita semua, urusan dalam bingkai juga keimanan, kebaikan, dan ketakwaan kepada Allah SWT, agar kita dan seluruh keluarga kita dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, serta dijauhkan dari segala perkara yang mendatangkan bencana, bahaya, azab, siksa bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sebagaimana kita berdoa tadi, kemudahan-kemudahan dalam urusan kita, tentunya juga bisa membantu orang lain dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum.

Sobat Pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi. Selamat hari Senin, 14 September 2026. Ya, sobat pendengar, semangat pagi ya. Semoga hari ini membawa energi positif, kemudahan dalam setiap urusan dan hasil yang berkah. Amin. Tentu saja sobat pendengar, memulai pagi hari dengan ungkapan yang baik bisa membangkitkan energi positif ya. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan mulai dari ibadah pagi dan juga minum air putih ya untuk bisa mengembalikan cairan tubuh setelah semalaman tidur. Pastikan ya, minum air putih, duduk dulu, tenangkan dulu pikiran, jadi gak keburu-buru gitu ya, dan menghindarkan diri dari kesedak. Kemudian juga sahabat, buka korden ya. Pagi hari ini ternyata kabutnya lumayan tebal di wilayah utara. Nah, ini ketika kita buka korden agar memudahkan ya cahaya matahari masuk dan membantu menyegarkan pikiran. Tentu saja awali dengan pikiran positif, karena jadi manifestasi pikiran di pagi hari bisa mempengaruhi suasana di hari ini. Jadi selamat beraktivitas pada awal pekan di hari Senin. Semoga segalanya menjadi lebih baik dan juga bernilai berkah. Sampai nanti jam 9 bareng sama Vita di Semangat Pagi. Namanya dengan informasi dan juga lagu Indonesia mancanegara yang asik banget buat di request sekarang juga. Jadi gak usah pakai lama ya, langsung kirimin WhatsAppmu di 0882 135 135. Vita tunggu untuk bisa bergabung di 0882 135 135, dan juga telepon di 366 899. Oke, sahabat pendengar, ketemu dengan yang paling pertama ya, satu buah lagu spesial setelah Putri Aryani memenangkan Golden Buzzer di American Got Talent. Alan Walker yang menggandeng Putri Aryani, Peter alias Who I Am.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lapa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Cinta Mutiara karya Ching Hai dari Cina. Kadangkala kita dilahirkan dalam keadaan sengsara karena Tuhan menghendaki kita belajar bersemangat pantang mundur dan berlatih keberanian diri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini ada susah dan senang. Jika tengah susah, itu merupakan bagian dari hidup dan harus kita hadapi dengan semangat pantang mundur dan keberanian yang kuat. Apakah kita siap menghadapinya?

pagi 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya sahabat pendengar, semangat pagi bareng sama Vita dari ruang dengar favoritmu ya di Semangat Pagi. Anyway, lalu lintas di pukul 6:22 cukup ramai lancar. Ini di wilayah Sambung ya, SPBU Sambung didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari Jalan Secang Payaman menuju ke arah kota maupun dari kota menuju ke Jalan Payaman Secang ini terpantau sama-sama ramai lancar dan juga didominasi pengendara roda 2. Sementara di Simpang Sidotopo kendaraan lebih lengang begitu, meskipun volumenya masih sama, namun karena kondisi jalan yang sudah mulai lebar ya dibandingkan di Jalan Raya Payaman Secang. Kemudian sahabat pendengar, di menuju SMA Pendowo bagian timur pun juga kendaraan cukup ramai pagi hari ini. Kemudian sahabat, beralih ke Simpang Kupatan yang mengarah ke sisi utara terpantau kendaraan cukup ramai lancar didominasi pengendara roda 4. Tak sedikit juga sahabat pendengar menemui kendaraan besar ya seperti truk. Ini diharapkan lebih waspada dan juga lebih hati-hati. Oke, di sisi selatan Vita bergeser ke Simpang Safari juga terpantau ramai lancar di sini. Kemudian Simpang Safari bagian selatan kendaraan terpantau cukup ramai lancar didominasi pengendara roda 4. Di sini sudah mulai berjubel rual ya menuju ke pukul 7 pagi. Di sisi timur dari Simpang Menowo menuju ke Sindes kendaraan juga terpantau ramai lancar. Kemudian sahabat pendengar, di Simpang Kodim bagian utara lebih lengang ya daripada jam-jam biasanya. Kemudian di Simpang Kodim bagian barat juga kendaraan terpantau ramai lancar. Menuju ke PSC bagian selatan kendaraan pun juga terpantau beberapa didominasi pengendara roda 2. Hati-hati di tikungan ini, biasanya emang paling enak ngebut ya. Tapi tetap perhatikan keselamatan. Simpang CPM bagian utara juga terpantau kendaraan ramai lancar. Di sini terpantau sedikit berawan ya. Kemudian alun-alun di bagian Gardena juga terpantau kendaraan ramai lancar. Di bagian selatan dari Simpang Rejo Winangun kendaraan juga terpantau didominasi pengendara roda 2. Oke sahabat pendengar, gunakan perlengkapan standar ya, menggunakan helm berstandar SNI untuk pengendara motor dan juga sabuk pengaman atau safety belt untuk pengemudi mobil. Patuhi rambu dan marka, taati lampu lalu lintas, tanda jalan dan jangan melawan arus. Jaga batas kecepatan di mana Anda kendalikan laju kendaraan dan utamakan keselamatan daripada kecepatan, terutama di jalur-jalur rawan. Dilarang keras ya menggunakan telepon seluler sambil menyetir atau ponsel saat mengemudi. Ini akan menghilangkan fokus atau menurunkan fokus ya. Bahaya lagi, bahkan bisa meleng. Kemudian jangan memaksakan diri berkendara jika memang merasa sangat lelah, mengantuk, ataupun sakit ya, better menepi saja. Kelengkapan surat-surat berkendara untuk selalu membawa SIM dan STNK beserta dengan kamu sudah memeriksa dulu nih, kendaraan sudah layak jalan atau juga bensin, oli, jangan sampai lupa untuk diisi secara dicek secara berkala begitu ya. Oke, selamat beraktivitas. Selamat pagi yang sudah bergabung. Ini sudah ramai di Semangat Pagi. Apa kabar? Halo, ada Evan. Waalaikumsalam, teh hijau ya. Boleh banget, salamnya buat Bunda Dwi Sari. Ada Mbak Murni juga, Pak Iwan, Pak Prianto, Mbak Nadine juga, Mbak Susi ya. Selamat pagi. Apa kabar juga Lembayung?
Mbak Widya, Javi, Mbak Murni juga, Mbak Susi. Nanti bakal Vita bacakan satu persatu. Yang jelas Vita terus nungguin kamu buat telepon di 0293388699 ya. Jangan sampai terlewatkan untuk bisa mendapatkan mood booster pada pagi hari ini di Semangat Pagi. Oke, kali ini Vita bakal ngajakin sahabat pendengar ketemuan sama lagu-lagu dari Bibi Ritsa. Vita akan hadir sesaat lagi dengan kabar dari Indonesia terkini.

0: juga.
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi
1: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, kakak anter.
0: Tapi
1: nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, kita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Dari nasional dikabarkan Kementan siapkan AUTP hadapi El Nino. RRI mengabarkan Kementerian Pertanian Kementan menyiapkan asuransi usaha tani padi atau AUTP untuk melindungi petani menghadapi resiko gagal panen akibat El Nino. Tahun ini perlindungan AUTP dialokasikan untuk 100 ribu hektar lahan di pertanian seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan AUTP menjadi bagian dari mitigasi risiko produksi pertanian. Perlindungan finansial tersebut melengkapi langkah teknis pemerintah seperti pengelolaan sumber air dan pompanisasi. Menurut Andi, AUTP melindungi petani jika terjadi gagal panen setelah berbagai upaya mitigasi dilakukan. Risiko yang ditanggung mencakup kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Risiko tersebut antara lain serangan wereng, tikus, serta penyakit blas pada tanaman padi. Perlindungan diberikan agar petani memiliki modal untuk kembali berproduksi setelah mengalami gagal panen. Total premi AUTP ditetapkan Rp180.000 per hektar setiap musim tanam. Pemerintah memberikan subsidi 80% atau Rp144.000 sehingga petani dapat membayar Rp36.000 per hektarnya. Petani peserta AUTP yang mengalami kerusakan tanaman dengan intens minimal 75% sesuai ketentuan dapat memperoleh klaim. Nilai klaim tersendiri diberikan mencapai 6 juta per hektar setiap musim tanam. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah menjaga produksi pangan menghadapi tantangan iklim. Pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya air dan mempercepat pompanisasi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

sahabat pendengar, tentu saja di setiap hari kadang-kadang bisa jadi gak seperti apa yang diekspektasikan. Pengennya lurus aja, pengennya langsung naik gitu ya, tapi selalu ada jalan untuk dilalui dengan penuh kebahagiaan. Karena gak semua hal harus benar-benar sama gitu ya. Ya, itu bisa memberikan warna dalam kehidupan kita dan menjadikan kehidupan jadi pembelajaran. Oh, terima kasih banget nih buat yang sudah gabung di 0882-135-135. Apa kabar buat Pak Herman? Sampai tutup usia ya, ditunggu salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto, Puriono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi. Dan juga ada Lembayung, apa kabar? Semoga sehat. Apa ini ya? Kirim salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, juga Mbak Tuti. Ada Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya saja. Selamat pagi. Ada Bu Widya Sunario ya, waalaikumsalam. Gabung sama Vita, pengen dengerin lagu dari siapa lagunya? Hanya Rindu Anmes ya. Salamnya buat Mas Fuad dong. Ada Mbak Nadine juga, Mbak Indra, kemudian Mbak Murni, Opa Oma, Mbak Asna juga, Javi. Apa kabar buat Mas Dika, Mas Ambon, Om Jadid, kemudian juga Mbak Yuli Hera, dan semuanya selamat beraktivitas aja. Pagi Javi, waalaikumsalam. Kabarnya baik ya, semoga demikian juga Javi. Requestnya Pamap Kids. Salamnya buat Vita, ayo-ayo ngeteh dulu. Oke, selamat ngeteh ya untuk mengawali pagi Senin ini. Kemudian juga ada Mbak Murni, halo, waalaikumsalam. Jumpa lagi di udara ya. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, juga Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Pri, juga Pak Iwan, Bu Nani, Bu Tuti Haryanti, ada Mbak Susi, Mbak Yuli Hera, dan juga Mbak Eni Widya. Mbak Nadine juga, Javi, Om Yono, semuanya selamat beraktivitas. Pagi Mbak Susi, ditunggu lagunya ya, Greedy. Salamnya buat Mbak Murni, juga Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu, juga Bu Riono, Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, juga Mama Vega, Mbak Nungki, kemudian juga ada Lembayung ya, Pak Pri, juga Mbak Nadine, Valen, Kevin, dan anak-anak Alpen Budaya semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, sekalipun setiap hari gak selalu jadi hal yang sama dengan yang diekspektasikan, paling tidak kita sudah melakukan hal yang terbaik. Dan jangan pernah melihat orang lain. Karena kadang-kadang terlalu banyak menilai orang lain, kita jadi lupa fokus pada diri sendiri. Stay positive and stay healthy.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita.
1: Beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergening yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
4: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di